Pangeran Kahar bin Pangeran Haji Sarudin Barakallahu fi umrik, didoakan semoga dikurniakan umur yang panjang penuh dengan keberkatan, kesihatan yang dapat dimanfaatkan, diluaskan rezeki yang melimpah ruah, halal lagi berkat, dipermudah segala urusan duniawi dan akhrawi, tercapai segala yang dihajati dan terkabul segala impian, menjadi suami dan nenek yang soleh dan taat beribadah, sentiasa dalam lindungan rahmat dan juga redha Allah, serta dikurniakan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat di samping isteri tercinta, anak-anak, menantu dan cucu tersayang. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya, perkongsian masa ini menghantar wife ke raja. Info queue panjang di highway di Lebuh Raya Universiti Brunei Darussalam ke Hutan Simpanan ada kemalangan. Hati-hati indaknya ya, area Hutan Simpan dari Kelakati Nini 27. Hati-hati indaknya memandu jika ingin menggunakan jalan tersebut, belum lagi ke sana, gunakan jalan alternatif yang lain ya, jika ada kesempatan. Dan juga yang mungkin berada di sana ketika ini mendengarkan Harmoni FM, saya ucapkan semoga dipermudah ya segala urusan pada hari ini ya. Seterusnya lagi ucapan hari jadi selamat ulang tahun buat sahabat Muhammad Zain Haji Tarib, selamat menempuh alam pesaraan, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan berpanjangan, sentiasa diberi perlindungan Allah. Dari ucapan daripada rakan-rakan bahagian rekod perubatan Hospital Ripas. Selamat pagi buat DJ Harmoni FM dan pendengar Harmoni FM dimanapun berada, dengan ucapan semoga kita dirahmati Allah jua dalam perjalanan balik temburung lepas duti. Hati-hati memandu semua daripada mantin 1728 dan isteri di RPN Ratai Temburung. Juga ada info di jambatan temburung, hujan lebat, tolong pasang lampu kereta bis kita. Daripada mantin 1728 dan isteri yang berada di RPN Ratai Temburung. Seterusnya lagi, Bro Junaidi yang berada di Kuala Belait, selamat bertugas DJ. Semoga semua DJ sihat walafiat selalu. KB panas ketika ini. Juga Hasni juga mengongsikan di Kiudang hujan daripada Hasni Purple. Seterusnya lagi, rakan dan pendengar mengongsikan gambar sekali. Selamat pagi, selamat bertugas DJ. Semoga kita dirahmati, diberkati dan juga jaga kesihatan. Happy-happy selalu. Masa ini kawasan Tutong trafik light stuck panjang kereta dan hujan rahmat ya. Ya, hati-hati indahnya dan tingkatkan kewaspadaan bis kita ya. Selamat bertugas DJ. Pagi Rabu sentiasa semangat dan juga ceria. Kata-kata pagi ini, kekayaan yang paling mahal adalah badan sehat ya. Kekayaan paling mahal adalah badan sehat, hati bahagia dan jiwa yang tenang. Semoga kita semua dimilikinya. Amin. Memilikinya. Amin ya rabbal alamin. Juga ada pantun daripada Haja Beb. Tenang hidup menjadi impian tanpa gangguan dari sesiapa. Jadikan ibadah sebagai titian. Itu tanggungjawab. Jangan dilupa. Seterusnya lagi ucapan hari jadi untuk dirakam DJ. Moga bersedia ketika ini ya. Saya baca terus ucapannya. Selamat hari jadi. Selamat hari jadi. Happy birthday sana helwah khusus buat sahabat ketua dan ahli AJK yang dikasihi, Hajah Nur Hayati binti Abdul Karim. Dengan doa semoga Allah mengurniakan umur yang panjang dengan keberkatan, diberikan kesihatan yang baik berpanjangan, dijauhi segala penyakit yang memudaratkan, dimurahkan rezeki yang luas lagi berkat, dipermudahkan segala urusan yang dihajati, dikabulkan segala hajat-hajat di hati, dijadikan Allah seorang muslimah yang soleha, sentiasa berdamping dengan Al-Quran, diberikan kebahagiaan dunia akhirat dan semoga kekal menjadi sahabat dan berhimpun bersama di syurga Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ucapan daripada Suryani Wati, sama juga bersama sahabat sejati kumpulan Azkaira RPN Meragang. Selamat jadi kepada, khusus kepada sahabat ketua dan ahli AJK yang dikasihi, Hajah Nur Hayati binti Abdul Karim.

Ya, ada yang bertanya. Salam DJ. Waalaikumsalam. Apa nama penyanyi sama lagu Alun Batahan ni? Lagu Tok K ya. Lagu Tok K dengan bertajuk Firasat ya. Seterusnya lagi, selamat pagi Kandi Rakam DJ. Selamat hari jadi, selamat hari lahir. Moga bersedia ketika ini ya, ucapan hari lahir yang akan saya bacakan.

Selamat hari lahir yang ke-21 tahun, my only one birthday boy, Mama. Mungkin ya, mungkin baby boy ya. Selamat hari lahir yang ke-21 tahun, my only one baby boy, Mama Khairul Hisham. Khairul Hisham Mama, semoga menjadi anak yang soleh di dunia akhirat, disehatkan tubuh badan, luar dan dalam, dipermudah dilancarkan rezeki, dikurniakan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Ucapan daripada Mama yang sentiasa mendoakan. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Juga Bonda Siti Hawa Nahar daripada Mumong KB mengongsikan gambar-gambar di sini buah-buahan ni. Rasanya buah durian ada. Ni ada buah tarap rasanya ni. Seterusnya lagi akan membuat tibadak rupanya. Katanya info di Mumong KB panas kuat, alhamdulillah hari ini menyucur tibadak sama tarap kan, dan juga membuat kek durian kuning. Dan juga menjemur liking piang sama liking tibadak. Rasanya liking pisang ya, mungkin ya. Liking pisang sama liking tibadak daripada Bonda Siti Hawa Nahar yang berada di Mumong KB. Seterusnya lagi ucapan hari jadi, saya terima di sini, saya baca terus ucapannya. Selamat hari jadi buat cucu tersayang Nazim bin Abdullah atau Kobe. Semoga menjadi anak yang cemerlang dalam pelajaran dan sehat-sehat selalu. Ucapan daripada bapa tersayang, Awang Lamit Matzin yang berada di RPN Rimba Gadong. Juga perkongsian daripada rakan pendengar Ia. Perkongsiannya, hujan masa ini di Lumapas ya. Hati-hati indahnya kemanapun bis kita tuju, apapun aktiviti-aktiviti bis kita pada hari ini. Semoga dipermudah ya. Ya, waktu sekarang 8.40 minit pagi, kita teruskan lagi hiburan dengan Ella Sembilu. Ya, anda mendengarkan Aruan FM, Nuha masih menemani di sini di segmen ucapan tahniah dan selamat hari jadi. Kita berhibur dulu dengan Sembilu. Harmoni FM.

0: ويقدر له. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Progresif Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas auda boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan auda sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Ya, teruskan kesetiaan anda bersama kami di Harmon FM. Ya, waktu sekarang 8.48 minit pagi. Saya bacakan lagi ucapan-ucapan yang saya terima di sini. Di saat-saat akhir ini ya. Kandi rakam ujungnya 8783. Saya ulang sekali lagi, kandi rakam ujungnya 8783. Moga bersedia ketika ini ya. Saya baca terus ucapan ini. Eid Milad Wasana Helwa. Selamat memperingati ulang tahun kepada Siti Norfadilah binti Haji Abdul Kadir. Dengan iringan doa, ya Allah, gunakan umur yang panjang lagi diberkati, agar lebih lama lagi dapat mentaatimu. Limpahkanlah rezeki yang luas seluas lautan, halal dan juga berkat, serta kesihatan yang berterusan, berpanjangan dan juga sempurna. Ya Allah, gunakanlah kekuatan, teguhkan, tetapkan keimanan, ketakwaan hingga ke akhir hayat. Limpahkan baginya kesihatan, keafiatan yang baik untuk melakukan segala amal ibadah. Bahagiakan dirinya selalu di samping keluarga yang disayangi serta sahabat sekelilingnya. Mudahkan, permudahkanlah baginya segala urusan duniawi dan ukhrawi. Makbulkan segala doa-doanya, tercapai segala hajat, cita-cita dan hasrat. Jauhkan dirinya daripada segala macam penyakit, jangkitan wabak, bala dan musibah. Terimalah semua amal ibadahnya, kelak jadikan mereka sekeluarga sebagai penghuni syurga. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada HAK Family. Seterusnya lagi, assalamualaikum dan selamat SEA Games. Ya, selamat SEA Games ya. Saya baca terus ucapan ini. Waalaikumsalam ya. Sana Helwa ke-20 tahun. Sana Helwa yang ke-20 tahun buat anak buah sepupu tersayang Nur Syazza Widiana binti Maidin. Didoakan semoga sentiasa dalam lindungan Allah. Semoga menjadi anak yang solehah. Semoga dipanjangkan umur sehat tubuh badan, dimurahkan rezeki, tercapai cita-cita, dipermudah segala urusan dunia dan akhirat, serta bahagia di samping keluarga tersayang. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ucapan ikhlas daripada Usubini Noi HS, Usulaki Mawi Yusuf, sepupu Zati dan juga Anik yang berada di RPN Kampung Lumut. Seterusnya lagi, saya bacakan ucapan yang saya terima di sini. Sana Helwa, selamat puja usia buat kekanda tersayang Pengiran Kahar bin Pengiran Haji Serudin. Barakallahu fi umri, kedidoakan semoga dikurniakan umur yang panjang, penuh dengan keberkatan, kesihatan yang dapat dimanfaatkan, diluaskan rezeki yang melimpah ruah, halal lagi berkat, dipermudah segala urusan duniawi ukhrawi, tercapai segala yang dihajati, terkabul segala impian, menjadi suami dan juga nenek yang soleh dan taat beribadah, sentiasa dalam pelindungan, rahmat dan juga redha Allah, serta dikurniakan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat, di samping isteri tercinta, anak-anak, menantu dan cucu tersayang. Amin, amin, amin, Allahumma amin. Ucapan daripada grup WhatsApp Awang Said Family. Oh, Awang Said Family, terima kasih DJ. Wah, sama-sama ya. Seterusnya lagi, Kandi Rakam. Ya, Kandi Rakam DJ. Saya baca terus ucapannya. Selamat ulang tahun buat isteri Nur Dayani dan anak buah Azizul Ridwan, juga kepada Nurul Aina Insyirah. Didoakan semoga dikurniakan nikmat umur yang panjang, nikmat kesihatan, rezeki, iman, nikmat Islam, kemuliaan, kebahagiaan, kecemerlangan dunia akhirat, berbahagia selalu bersama keluarga tersayang. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semoga doa dan hajat dimakbulkan Allah. Ikhlas daripada Ibrapul Family. Ya, satu lagi ucapan Sana Helwa kepada Didi. Sana Helwa to Didi, birthday girl. Semoga itu ini ya. Amin. Later aku belanja you makan your favorite ambuyat. Dapur dot dot dot. Sia-sia pun katanya. Sabar ya, tenang-tenang. Happy birthday Didi. Terima kasih menjadi bestie forever. Thank you jadi my bestie forever katanya. Daripada HH, perkataan huruf H ya, HH. Seterusnya lagi, assalamualaikum DJ. Semoga sihat selalu ya. Masa ini mendengarkan Radio Harmony FM. Ella penyanyi wanita favourite di era awal 90-an. Terima kasih DJ memutarkan lagu Ella. Sama-sama. Terima kasih juga mendengarkan Harmony FM di manapun you berada ketika ini ya. Dan lagi ucapan selamat jadi buat anak Muhammad Rian Aidin Makmul Amin atau adik surga yang kedua tahun. Semoga sihat selalu, menjadi anak yang baik, budi pekerti, anak yang taat dan anak yang soleh. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya, ucapan daripada Mama Caca, Baba D.O.K. ataupun Baba Diok mungkin ya. Abang Afiq, Kakak Riana dan Abang Rizki yang berada di Kampung Kuala.

Ya, minta maaf ya bagi yang ingin saya merakamkan ucapannya. Minta maaf, saya tidak dapat untuk merakamkan. Tapi jika ingin merakamkan ucapan ini, saya boleh baca sekali lagi ucapan ini ya untuk dirakam, katanya 2526. Saya baca terus ucapan ini ya sebelum saya menutup tirai. Ucapan khas untuk cucu, khas untuk Nelly Nawara, berumur 5 tahun, Doa Nini Baba dan Haji Muhammad Jair dan Nini Mami Pengiran Kartini dan juga keluarga besar JK2526 Rimba, dengan doanya semoga sihat tubuh badan dan murah rezeki dan panjang umur dan menjadi anak yang pintar. Tahun depan 2027 akan mulai alami persekolahan. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Doa-doanya ya. Ya, kita sudah pun berada di penghujungnya. Kita akan berjumpa lagi insyaAllah di hari, mungkin hari Sabtu ya. Jika tiada perubahan, kita akan berjumpa lagi. Ya, 9 pagi kita akan beri laluan kepada berita sukan dan rakan setugas yang lain pula akan menyambung tugasan dan kita akan berjumpa lagi insyaAllah hari Sabtu 6 hingga 9 pagi. Dan saya tinggalkan dengan lagu P. Ramlee dan kita akan berhibur selepas ini. Dan Assalamualaikum dan jumpa lagi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubilee 1 Radio Brunei, saya Dian Khusus Silawati, Penyelan Haji Muhammad Sabri dengan berita sukan. 11 ahli kontinjen terdiri daripada seorang atlet sukan karate, 5 atlet sukan wushu, 5 pegawai kontinjen, pegawai perubatan serta jurulatih berlepas bagi menyertai Sukan Asia ke-20 Aichi Nagoya, Jepun. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Brunei, Awang Aluddin bin Haji Abdul Rahman, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Juga hadir Puan Saito Kiko, Setiausaha Pertama selaku Wakil Kedutaan Jepun di negara ini. Kejohanan pencak silat peringkat kebangsaan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 menampilkan lebih 100 pesilat seluruh negara yang akan merentak bagi merebut perisai kurnia Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Perasmian kejohanan berlangsung di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hasanabul Kia Barakas. Allianz Arena di Munich dan Camp Nou di Barcelona masing-masing akan menjadi tuan rumah bagi perlawanan akhir Liga Juara-Juara pada tahun 2028 dan 2029. Barcelona akan menganjurkan perlawanan akhir tahun 2029, iaitu setahun sebelum Spanyol menjadi tuan rumah bersama bagi Piala Dunia 2030 dengan kerjasama Portugal dan Maghribi. Sementara Allianz Arena yang berkapasiti 70,000 penonton sudah bersedia untuk perlawanan, kerja-kerja pembangunan semula masih diteruskan di Camp Nou sebagai sebahagian daripada projek pengubahsuaian yang dilancarkan pada tahun 2023. Ini juga akan menjadi kali ketiga perlawanan akhir klub paling berprestij di Eropah itu diadakan di Camp Nou. Kali terakhir stadium tersebut menjadi tuan rumah adalah pada tahun 1999 apabila Manchester United bangkit daripada ketinggalan menerusi dua jaringan pada masa kecederaan untuk menewaskan Bayern Munich dengan 2-1. Akhir sekali, juara dunia Formula 1 4 kali Max Verstappen mengakui dia mempertimbangkan untuk bersara untuk menyertai pasukan lain sebelum menandatangani lanjutan kontrak bersama Red Bull bulan lalu. Verstappen 28 yang melanjutkan kontraknya bersama Red Bull sehingga 2030 turut mengesahkan pernah mengadakan perbincangan dengan McLaren ketika memikirkan masa depannya dengan dalam saingan F1. Verstappen muncul juara dunia 4 tahun berturut-turut dari 2021 hingga 2024 namun masih belum memenangi sebarang perlumbaan musim ini. Dia kini berada di tangga

0: keenam berkedudukan pemandu selepas menamatkan Grand Prix Spanyol di Madrid di tempat kedua pada Ahad, ketinggalan 747 mata di belakang pendahulu Kimi Antonelli dari Mercedes. Dan itu sekian berita sukan dari Radio Brunei, disunting oleh Muhammad Muzakir Haji Besrah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita akan dapat audikuti pada pukul 10 pagi waktu Brunei.

Ya, terus berhebat bersama Harmoni FM. Selamat pagi kepada Auda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zura dalam sesegar Harmoni hingga ke pukul 12 tengah hari ini. Dan pertemuan kita hari ini Rabu 4 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan dengan 16 September 2026 Masihi.

0: kenapa lain usul jalannya ke hitam tuannya? Dia tinggal lingguk. Indah pernah macam mana. Eh, cuba aku berhenti sekejap kesiringannya.
1: Pastikan habis kita berhenti di tempat yang selamat.
0: Nah, sudah nyangkuk pancit. Eh, dari aku bercakap. Baik, aku tukar dulu tayar kuan. Adih, indah dia coba ekspiar tayar kuan.
1: Pastikan juga tayar simpanan habis kita masih dapat digunakan.
2: Harmony FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga yang sukan Auda.
3: Ya, selamat pagi kepada Auda di mana jua Auda berada. Terima kasih. Lebat hujan hari ini, alhamdulillah. Dan status terkini kualiti udara pada hari Rabu 16 September 2026 diterima laporan pada pukul 9 pagi ini adalah di tahap baik. Ya. Jadi, dalam apa jua yang kita lakukan setiap hari, jangan lupa untuk menjaga kesihatan. Sambil-sambil kita berhibur di pagi ini, sambil-sambil itu juga surat akan mengusikan maklumat-maklumat terkini. Dan di waktu hujan sebegini, jalan pun licin, kurangkan kelajuan kenderaan dan jarakkan kenderaan Auda sekurang-kurangnya 5 saat daripada kenderaan di depan Auda. Dan pasanglah juga lampu low beam ya, agar kenderaan Auda mudah nampak ya. Dan daripada pemandu-pemandu yang lain juga, dan elakkan daripada memandu di lorong paling kanan. Dan jangan pasang lampu kecemasan, double signal lah tu, melainkan berlaku kecemasan sebenar. Jadi sentiasa berhati-hati, pandulah dengan cermat. Jadi kitalah yang memandu, kitalah yang juga mempunyai tanggungjawab tertinggi dalam memastikan keselamatan ketika kita memandu untuk diri kita dan juga para pemandunya yang lain. Terus lagi berhibur bersama Harmonia FM, sesegar harmoni. Saloma dengan lagunya Ada Ubi Ada Batas.

Okay, semua lagu daripada Selamat dengan lagunya ada Ubi Ada Batas rupa-rupanya. 9.19 minit pagi, selamat pagi kepada Auda. Dalam apa jua situasi yang kita hadapi dalam kehidupan kita ini, jikalau disakiti, maafkanlah. Jikalau ada yang tidak berpuas hati dengan diri kita, sentiasa memaafkan jua. Jikalau Auda rasa terlalu berat, ya, dan Auda rasa kadang-kadang difikir-fikirkan, dia ku mau memaafkan ke dia ni. Indah, jangan macam tu. Kita ni reda dan pasrah, dan kita ni maafkan setiap kali, setiap hari. InsyaAllah kita akan lebih rasa tenang dalam kehidupan ini. Betul indah cakap Zurata. Betul kan? Alhamdulillah, ya. Jadi sambil-sambil kita berhibur di pagi ini, sambil-sambil itu juga, jika Auda ingin mengantarkan lagu-lagu yang Auda ingin dengarkanlah, terutama sekali dalam keadaan cuaca macam ni, kan? Auda boleh saja terus hantarkan melalui WhatsApp 8333941, ya. Dan insyaAllah Zura akan balas, dan insyaAllah Auda akan dapat mendengarkannya, dan insyaAllah Auda akan merasa lebih hibur, ya. Dan info yang ingin Zura kongsikan di sini, bagi perlanjutan tarikh tutup penyertaan bagi peraduan mereka bentuk poster, di mana Dewan Bahasa dan Pustaka melalui bahagian seni, lukis dan reka bentuk mengungkayahkan peraduan mereka bentuk poster sempena Bulan Bahasa 2026 dan 65 tahun penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka sebagai wadah untuk menggalakkan kreativiti serta meningkatkan kemahiran penghasilan poster dalam kalangan masyarakat, khususnya generasi muda. Jadi peraduan ini dibukakan kepada warga negara dan penduduk tetap negara Brunei Darussalam berumur 9 tahun hingga 45 tahun, dan setiap peserta hanya dibenarkan menghantar maksimum 2 karya sahaja. Jadi Auda boleh imbas kod QR dalam poster untuk keterangan lanjut dan borang penyertaan peraduan, dan tarikh tutup penyertaan dilanjutkan sehingga hari Rabu 18 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan dengan 30 September 2026.

Okay, semua lagu daripada Bunga BCL BCL ya, dengan lagunya Cinta Sejati membawa kita ke pukul 10.31 minit pagi. Sambil-sambil itu ada juga yang di antaranya duduk di dapur adik memikirkan apa akan dimasak untuk harian ni ya. Paling simple saja, kalau ada tempe, kalau ada ubi, kalau ada pusu. Kalau ada tempe, ada ubi, ada pusu, boleh jadi. Jadi kita ni boleh buat goreng tempe sama pusu ya. Apa yang perlu dilakukan, dibuat ya, dengar baik-baik. Mudah-mudahan awak dah buat lah pasal ni. Kalau ada yang sempat membuat, waduh, boleh hantar gambar Zura. Zura tengok sama ke indah yang ada di dalam gambar sini. Apa yang awak dah nak lakukan ni? Tempe, putong. Putong ikut suka awak punya putongan lah, sebabnya putongan ni indah sama ni, putongannya indah sama. Jadi ubi pun dipotong, pusu pun disediakan, dicuci dulu sedikit. Dan jangan dicuci sampai kambang lah. Dan lepas satu, bawang merah mesti ada. Jual cili potong, cili merah dan cili hijau. Jual daun ketumbar. Kalau ada daun ketumbar. Kalau tidak ada daun ketumbar, daun sup pun ada. Boleh je tu. Tapi kalau yang baiknya daun ketumbar, sebabnya daun ketumbar ni yang manis. Ia ada bau. Nyaman baunya. Baunya manis dan juga baunya herbi-herbi macam tu, herbs ah. Dan lepas satu, mula-mula digoreng dulu tempe. Lepas satu, keluarkan tempe itu sudah garing. Lepas satu, ubi sudah garing, keluarkan juga. Lepas satu, pusu. Pusu yang last lah. Sebabnya kenapa nah? Pusu yang last digoreng, minyaknya tu kita ni berguna tu. Jadi bawang merah tadi, bawang putih pun boleh. Zura suka bawang putih. Zura suka sekali bawang putih. Jadi kalau bawang merah dan bawang putih di blend macam, tapi jangan di blend hancur, karup-karup, itu nyaman tu. Lepas satu dimasukkan dengan daun ketumbar, cili potong dan masukkan dalam mangkuk. Mangkuk yang tahan panas lah. Lepas satu, lepas menggoreng pusu tadi tu, minyak pusu tu dikeluarkan ke tu pusu tu. Minyak pusu itu dimasukkan ke dalam mangkuk itu yang ada bawang merah, bawang putih. Lepas itu daun ketumbar dan cili potong. Lepas itu baru dimasukkan segala tempe, ubi, pusu yang sudah digoreng. Lepas itu dibuatkan sampai sebati, diaduk sampai sebati. Lepas itu baru diparahkan dengan limau nipis. Limau nipis kah, limau kasturi kah, mana-mana limau lah, asal saya limau. Jadi insyaAllah sudah tak dapat tu, sudah makan sama nasi tu. Kalau kan mau yang ringkas saja, yang simple saja untuk hari ini, Zura kongsikan bersama Auda. Selamat mencuba ya.

0: Kau lagi ni, Wang.
1: Ni kan rumah kawan ku sekejap, Pak.
0: Oh, baik-baik sedikit deh kau berjalan baca satu.
1: Aku pergi kita bapa, weh.
0: Jangan kau kan macam-macam, Wang, eh. Kau waktu, bah, belum lagi di lesen mandu. Umur belum sampai.
2: Jika Auda ingin memandu, pastikan umur Auda mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak yang berkuasa.
3: Harmony FM.

Ibu bapa adalah sebenarnya contoh yang terbaik kepada anak-anaknya. Boleh kita ni katakan role model kepada anak-anak kita ni. Kadang-kadang kita ni merasakan kita ni telah pun melakukan tanggungjawab kita ni, tetapi di dalam pandangan anak kita ni belum lagi mencukupi. Apa yang penting adalah komunikasi yang berkesan di antara ibu bapa dan anak-anak. Kadang-kadang apabila anak-anak ingin mencurahkan sesuatu, indung bapa ni terpulang, apakah nilai? Apakah kau beritahu ni kan? Beri watir je kau ni. Karang tak karang, sibuk kau ni sibuk. Anak akan merasakan tersinggung perasaannya, tersentuh hatinya kerana ibu bapanya tidak mau mendengarkan curahan hatinya. Jadi apabila anak sudah nyakita ni mengagak, pak, mak, adahan ku beritahu ni, tadi bang di sekolah. Apabila sudah ia membuka ceritanya, indung bapa, tolonglah sebenarnya dengarlah rintihan anak itu dan biarlah efektifnya ketania ada komunikasi berkesan di antara indung bapa dan anak-anak ini untuk menjaga perasaan anak-anak ini, dan akhirnya indung bapa itu kan mengajarkan sebenarnya secara tidak langsung dan secara langsung juga bahawa ketani perlu mendengarkan juga apa kemudian mana ketani tahu sudah ketani tua sekarang lai bapa ni indah sibuk ku ni. Jangan juga karang jadi macam tu. Artinya kita ni sebenarnya sebagai role model yang baik, apabila kita ni mendengar akan curahan perasaan mereka, apabila kita ni berusia nanti, insya Allah apapun intihan kita ni akan didengari oleh anak-anak kita ni, insya Allah.

Ini pada pukul 6.40 minit pagi dan ianya akan mansuh pada pukul 11 malam nanti, di mana hujan lebat berpetir dan orang ramai termasuklah pemandu di jalan raya dan pelaut adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah sewajarnya demi keselamatan semua semasa keadaan aktif, ya. Dan keadaan cuaca aktif ini diramalkan bermula hari ini Rabu 16 September 2026 sehingga hari Isnin 21 September 2026 hujan lebat dan berpetir dijangka sekali-sekala menjejaskan negara dan kelajuan angin boleh mencapai sehingga 45 km sejam semasa atau dekat hujan lebat dan berpetir, ya. Banjir kilat, risikonya banjir kilat, tanah susur, pokok tumbang dan juga atap terbang, ya. Jadi sentiasa berhati-hati dan dapatkan maklumat terkini mengenai ramalan keadaan cuaca. Dan terima kasih dikeluarkan oleh Pusat Ramalan Cuaca Negara Brunei Darussalam, ya. Dan jika anda ingin mengetahui lagi lebih lanjut setiap hari, terus saja ke Instagram brunei.weather. Wallahualam bisawab. Terus lagi bersama Harmoni FM. Zura menemankan anda hingga ke pukul 12:30 hari.

Semalam daripada Spring dengan lagunya Ku Mahkotakan Janjiku, ya. Dan bersama di Harmony FM melalui Instagram DBP Brunei. Hai, paling sudah suka kalau tukar jutan ni, apa ceritanya, apa dalam bahasa Melayu Brunei kita ni, kebeliangan, ya. Kebeliangan bermaksud terkejut atau terperanjat. Contohnya pemakaian katalah, kebeliangan ku mendengar temparik atau kebeliangan dengan siap apa tu ekspresi, ya, boleh jua tu bila menyebut. Ini jokan menyebut ini kebeliangan ku cemat tu kan. Kebeliangan ku cemat mesti matanya terbuka lepas tu menyebutkan kebeliangan. Jadi apa jua yang anda ingin ketahui bahasa Melayu Brunei kita ni, terus saja ke Instagram di BP Brunei. Kita berhibur dulu dengan semua lagu daripada S. Rose dengan lagunya Joget Tepuk Tangan. Jom.

0: Astaghfirullahalazim. Benar ke berita ni? Macam kenal aku lagi sama orang ni eh. Indah ku percaya eh kedai ni kena buat macam mana. Abarani tahjua.
1: Eh, apa kan nilai? Dari tadi ku lihat daimu ni kera-kera dua tas saja.
0: Ani bah ma. Mesecha. Mua ani kenal ku bah macam orang sebalah.
1: Eh, jangan kau mudah percaya dulu ya. Cek dulu kesahihannya. Mana tahun dah lurus berita tu. Masa ni, semua yang ada di media sosial lah. Segala WhatsApp, Instagram, Facebook dan macam-macam lagi ya tu. Mana dapat dipercaya tu? Kesian je tu lah anak orang dah dapat-dapat edah kena buat cemal tu. Ngam yang ada bersalah. Nah.
2: Orang ramai adalah dinasihatkan untuk tidak mempercayai maklumat-maklumat dan berita-berita palsu yang tidak ada kesahihannya. Menyebarkan maklumat dan berita palsu sehingga boleh menjatuhkan maruah boleh didakwa mengikut Penggal 22 Kanun Hukuman Jenayah Seksyen 499 dalam kurungan fitnah yang membawa hukuman penjara sehingga 5 tahun dan denda jika sabit kesalahan.

0: Adik, hujan lagi usulnya hari ini. Berhijab ni mun aing naik. Cumana ni caranya mun banjir?
1: Jabatan Perkhidmatan Elektrik menasihati orang ramai. Jika paras air naik dan kemungkinan berlaku banjir, utamakan ciri-ciri keselamatan dan mematuhi panduan keselamatan elektrik. Matikan suis litar pintas ELCB. Tutup dan cabut plug dari bekalan kuasa untuk mengelak daripada terkena renjatan elektrik. Mengawasi dan mengingatkan keluarga atau rakan supaya tidak menghampiri kawasan larangan JPE seperti tiang elektrik, transformer dan sebagainya. Jangan sentuh sebarang peralatan, wayar atau suis elektrik dengan tangan basah. Pastikan sebarang peralatan elektrik yang terendam dalam air semasa banjir diperiksa uji sendiri oleh JPE sebelum digunakan semula. JPE sentiasa mengawasi keadaan dari semasa ke semasa dan jika ada sebarang situasi yang meragui dan membahayakan, adukan serta-merta kepada talian Darussalam 123, Polis Diraja Brunei 993 atau melalui Ketua Kampung di mana Biskita bermestautin.
2: Jabatan Perkhidmatan Elektrik mendukung kehidupan berkualiti.

0: ada impian yang tidak sekadar ingin dicapai, tetapi ingin dirasai dengan hati, menjadi tetamu Allah. Kini, langkah pertama menuju Baitullah boleh dimulakan. Pakej haji bagi musim haji tahun 1448 Hijriah dan pakej umrah tahun 2027 Masihi kini dibukakan bersama As-Safa Travel and Tours. Daripada persiapan sebelum berangkat sehinggalah perjalanan di Tanah Suci, kami berusaha memastikan setiap detik perjalanan bis kita lebih selesa, teratur dan bermakna. Sama ada haji maupun umrah, inilah masanya untuk merancang perjalanan yang telah lama di impikan. Pendaftaran pakej haji bagi musim haji tahun 1448 Hijriah dan pakej umrah tahun 2027 Masihi kini dibuka. Hubungi dan WhatsApp As-Safa Travel and Tours sekarang di talian 744-3359 untuk keterangan lebih lanjut. As-Safa, taat pada yang satu. Bersama kami menjejakkan kaki ke bumi berkah.
1: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
2: Siti, tolongku deh.
3: Kenapa lagi ni? Dia tu bakal pengantin. Calon pengantin lari kah?
2: Ish, ani jua. Sebenarnya dewan untuk majlis perkahwinan kami ni belum kami dapat. Semua ditanya kena booking sudah.
3: Ada kita cek di airport mall sudah.
2: Airport mall? Ada dewan di sana kan?
3: Ada sis. Masa ni airport mall ada menawarkan penyewaan atrium sama dewan. Sesuai untuk majlis perkahwinan, kesyukuran, seminar, apa-apa saja boleh.
2: Serius? Macam best je bunyinya.
3: Memang best. Lokasi strategik, parking luas, kemudahan lengkap sama harga sewanya pun berpatutan.
2: Wah, alhamdulillah eh. Nah, ni baru ya. Awal ni juga call ke airport mall eh. As bertubi mesti happy ni.
4: Mencari dewan yang sesuai untuk majlis dan acara istimewa anda, The Airport Mall kini menawarkan penyewaan ruangan atrium dan dewan yang selesa dan sesuai untuk pelbagai jenis acara. Hubungi kami sekarang di talian 737-70370 untuk pertanyaan dan tempahan bertakluk pada terma dan syarat.
5: A'udhu billahi minasyaitanir rajim. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم تفسيرنا كتكن له. Sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya.

0: yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokok Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
3: Dan selepas ini, ikuti bersama Bicara Keluarga membuat tajuk Senja Yang Bercahaya. Bersama Yang Mulia, Awang Haji Ali Yusri bin Haji Abdul Ghaffar, terbitan rakan saya, Aidi, selepas ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi surahli sodri wa yasirri amri wa hlul uqdatan min nisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Ketanya ni umur maka berumur. Walau apa keadaan kata ni, walau di mana kata ni, anda kira damit basar tua muda, selalu kata ni akan bersyukur. Ini bagus. Sebutlah alhamdulillah, anda kira lah umur macam mana pun. Sehingga ketika kata ni sakit pun, kata ni cakap alhamdulillah. Sebab masa sakit pasti ada hikmahnya.

Maklumlah kata nenek, orang pelupa. Time sihat lupa. Mulai apa saja buat. Lupa-lupa. Lupa. Sihat kan? Masa sihat itu apapun. Gohet saja. On-nya. On sajanya. Tapi, bila Allah SWT beri kata ini, damam. Nanti berapa on tu? On and off, on and off. Itu namanya. Macam lampung. Kalap-kalap. Karap-karap lampung ini. Marak dia on. Dia jauh berapa marak. Macam itulah. Kadang-kadang marak. Kadang-kadang nak marak. Maraknya pun indah berapa tarang. Itulah kata ini sebenarnya. Yaitu orang-orang yang sudah berusia 60 ke atas yang dipanggil di Brunei juga warga emas. Warga emas, tapi kita ni ada persatuan warga emas. Okey. Sekarang mengungsikan sedikit apa sebenarnya yang akan saya beritahu bis kita ni. Okey. Jadi bila berjumpa katanya ni orang yang sudah berumur ni 60 ke atas ni, alhamdulillah. Okey. Tapi bila mana pun umur 60 ke atas ni ataupun orang pincin, kan ni pincin 60. Okey. Ia akan kejadian berlaku macam-macam. Macam-macam. Ini kan saya kongsikan bis kita. Sebab umur 60-an ni indah lagi dapat dibayangkan umur kita semasa 30. Maksudnya tinggal kenangan pulang tu. Tapi indah boleh dibayangkan, indah boleh disamakan tenaga kita masa umur 60 macam umur 30 tenaga kita. Macam-macam sudah kurang. Nah, ini perlu dipercayai, perlu di menerima hakikat. Macam itu. Bukannya aku ini walaupun 60. Tapi tenaga. Ya tabarnya itu. Okay. Pasti ada kurangnya. Pasti. Pasti ada kurangnya. Kalau kami berjumpa orang yang selalu jogging, ikut marathon, ikut the run, apa sajalah. Yang ada apa? 5 kilometer, 10 kilometer, ada dulu 12 kilometer, now 42 kilometer, yang full anulah, full marathon lah. Okay. Kalau zaman dulu, okay lah. Kalau berjumpa pun kawan-kawan yang selalu berlusirah tu, bercerita tentang itu. Hei, dulu bro, peskunya, kalau 10 kilometer tu nya, atau 12 kilometer, okey lah nya. Anda 1 hour je nya. Oish, kan dah memius tu. Walaupun umur 50, 55, kadang-kadang, dulu atau 10 tahun dulu, memang, pes satu, 4.5, 5, 6, 7 macam tu. Tapi sekarang ni ada pulang orang lakat macam tu. Ada pulang dipertekwikan umur sudah 60-an ni. Mungkin turun. Dia punya apa masa 1 kilometer. Kurang. Memang. Terasa pulang. Kadang-kadang bukan pasal berat badan. Kadang-kadang tu foto tu. Indah lagi berapa lancar. Ikut pengalaman kata ni sama-sama lah. Okay. Tapi kalau mana pun, bila umur sudah 60 lebih ni, masih boleh berlari walaupun pace-nya 8, 9. Bersyukurlah. Ada yang masih berlaku 5 kilometer dalam 50 minit. Wah tu, boleh tahan sudah kata. Okay. Jadi bersyukur. Tapi menerima hakikat. Kata ni sudah berumur, perlu berwaspada. Jangan ikut liur. Jangan ikut nafsu. Jangan kiris-kiris. Jangan membius-membius.

0: di Jepang. Ih, laju lewat tuh. Ada pulang ah, rasanya kadang-kadang umuran ni naknya kata ni is only number. Tapi ada orang lakat tidullah. Ha, ada lakatnya main-main. Mungkinnya orang muda-muda sedang-sadang lah. Dibayar-bayarnya lagi tu. Ha, lintasinya. Assalamualaikumnya. Ih, ditahan peci atunya. Ha, masih ada. Ha, tapi memanglah. Saya nyatakan di sini. Umur maka bom. Bukan artinya umur tua tu. Ha, kadang-kadang indah kurang. Mungkin setiji pulang. Ha, jadi bagaimanapun. Perlu berhati-hati. Macam tadi umur-umuran ni. Hati-hati. Jadi. Yang berlaku berlari apa tu. Syukur Alhamdulillah. Allah Ta'ala minjamkan kata ni tenaga. Ha, dan itu yang syoknya sebenarnya. Ha, patang-patang Jumat Minggu. Wow. Masih tu. Masih berjumpa. Ada grupnya tu. Ha, grupnya ada namanya Maritah Belusir. Ha, ada orang siapa dalam grup itu tahu tu apa ceritanya. Ha, ataupunnya Jom Belusir. Ada tu grupnya. Syok dalam itu dalam grup itu tu. Ha, mengungsikan pengalaman-pengalaman. Diorang kata ni berlari, kata ni di mana dulu. Ada tu. Okay. Grup itu memanglah grup yang umur 55 ke atas dalam grup itu. Tidak ada yang 20 tu dalam grup itu. Kita syok, enjoy juga. Ada WhatsApp grup yang Maritah Belusir atau Jumtah Belusir. Ha, jadi ini. Jadi inilah di antara kata ini. Jangan kata ini juga terlampau menuakan diri. Ha, menuakan diri. Ada orang baru 40. Macam ketuahan itu soalnya. Macam itu. Ha, biar warna hati juga itu. Beritahu lagi Allah. Tuan, ni dalam lah. Mbak ni, Allah. Tua sudah ni. 40 sudah ni. 40. Belum tua tu. Ha? Ketawa kami lekat kadang-kadang. 40 dicapnya tua. Sedangkan, ada lagi orang yang tua. Ini adalah mana pun, inilah. Ha? Alhamdulillah. Once again, saya beritahu, yang boleh berlusir, yang boleh berjalan, brisk walk kah, yang boleh pusing-pusing, 2-3 kilometer sehari, bersyukur. Pasti ha, Allah menjamkan kata ini. Okey, lihat dulu. Kata ini kan lepas ini, mengungsikan lagi. Apa sebenarnya ha, orang yang 60 ke atas ini yang sering dikongsikan dan insyaAllah akan diberitahu hari ini supaya orang-orang ramai, ha, anak-anak akan faham apa sebenarnya ha, yang berpusing di pikiran orang-orang yang berusia. Okay, lihat sebentar, lepas itu tadi sambung lepas ini.
1: Bicara keluarga.

0: Bicara, bicara keluarga.
1: Alhamdulillah, syukur pada Allah. Okay. Jadi, itu tadi yang saya beritahu, yang dapat nyolong masih berdiri di kaki sendiri, yang boleh belusir, boleh exercise, boleh mendrive sana kemari, okay. Boleh ke masjid apa, itu bagus tu. Now tinggal lagi ada kawan-kawan ketani yang sewaktu dengannya. Ini yang ingin saya kongsikan dalam bis kita ni. Ini yang cakah lah kata ni. Okay, yang cakah lah kata ni. Okay, telusir sana, telusir sini. Belum terberhenti belusiran ni. Okay. Boleh lari-lari, jangan lari saja. Bukan berlari kunya, jangan lari saja. Berlari saja, okay, jangan lari saja. Okay. Jadi, ketani pasti ada. Pasti ada orang yang sewaktu dengan ketani, kadang-kadang tani dia terkanang. Nina. Kelupahan ketani ba. Sebab atu kadang-kadang bagus juga sekarang ini, ada WhatsApp group. Atu diantaranya bagus juga. Atau, kadang-kadang ketani, ngusai-ngusai rumah, terjangkau tani buku. Rupanya buku atu magazine. Bila magazine ada, tani lihat dah. Tani lihat gambar, Allah. Apa bersihan, benar, Allah. Ada yang sampai 40-50 tahun dah berjumpa. Ada kali kejumpahan, tapi dia kilala. Maklumlah, segala-galanya luruh sudah. Belintas tu kadang-kadang bertemu mua, ba. Tapi sudah tu berfikir, siapa tadi tu, ha? Macam ku tekanang orang itu. Siapa benar orang itu? Kalau

kita sudah cematuk, reverse balik. Kan sewaktu dengannya kan? Ha, bertanya minta maaf Tun Haji. Siapa kita ni ya? Aku ni pun kena mengerti kita banyak. Ha, tiang syuk artinya, kanang menganang, walaupun wajah itu sudah almost 100% berubah, tapi bila ada sedikit tu, ha, belah mata kah, belah pipi kah, belah hidung kah, kata ni tahu orang ni, atau ia tinggi rendahnya orang itu kah. Jadi, ha, sekali sudah cerita tu, inilah, di mana kita sekolah dulunya, ha, tiang tinggi markah tu. Di anunya, sekolah berakas, atau di matap suasnya, di samjanya, ha, dulu mana je banyak sekolah ni, ah ha, di stiprinya, ha, itu yang empat yang akan dia gong-gongkan. Kadang-kadang kalau balai itu AAC-nya, menawazir, kalau ditutung mudasyim tunya, ingat ya illallah, sianu kokannya, ah ha, itu baik lagi tu. Okey, sekurang-kurangnya kata ni kena. Jadi, memang ha, saya telah pun banyak dikongsikan oleh anak-anak. Okey. Anak-anak ini bukannya masalah. Bukan masalah. Ha, tapi menjadi satu cabaran. Anda berkongsi itu. Inilah cikgunya. Ya, apatah lagi pendongan itu, one of them telah kembali ke rahmatullah. Kalau bininya meninggal atau lakinya meninggal, ha, kalau yang berdua okey sikit tu. Ha, okey, kalau yang berdua umur 70-an 60-an ni, ha, sebabnya ia kesyukan berdua tu dengan dia beriuh lah. Tiang syok tu. Tapi kalau sudah seorang dada, inilah cabaran yang sering dihadapi oleh anak-anak. Ini mengikut tanulah perkongsian-perkongsian. Okey. Jadi di sanalah ni kata ni, kalau sudah dada bininya kah, dada lakinya kah, ia piatin. Ha, itu bahasanya nah. Piatin ba. Ha? Kata ni sebagai anak, ha, ni saya berkongsilah. Ha, kan kata ni ada mendengarnya. Kata ni indah boleh naik suara arah indung. Kan? Anda boleh naik suara. Jadi bila kata ni macam matu, indung cakap macam matu, diam saja. Jangan dikata-katai, ah ni mati ni kalau dikata-katai, lagi padih ni. Kenapa kan babahan ni, bapa ni macam mana ni? Kenapa kan? Apa lagi kita mengaukan? Wah. Ambung bunyinya, berlebih bunyinya dia juga. Berapa solat tu? Ha? Jangan lupa indung ni dengan buku rapakan ni. Ha? Indung ni dengan buku rapakan. Ha? Umur maka berumur. Jangan main-main. Ha? Kalau sudah indung macam itu, ha? Kata ni mesti cari apa kandimonya, apa puncanya. Ha? Cari ke akar umbinya. Kenapa mapa ni berubah sikap? Kenapa mama ni jadi macam matu penyamalan ni? Apa sebabnya? Ha, ini yang anak-anak. Ha, jangan dikasari. Ha, even worse, jangan jadi lawat. Ha, ini lagi semacam. Ada orang pemandai tu, macam banal bunyinya. Eh, lepeh ngaga bapak tu nya. Dia agaknya, riuh tu nya, terestrais nya, jadi lawat. Eh, berlebih bunyinya. Kau belum tua tu. Ha, nyantah kau ngada-ngada. Belum kau tua lah. Kau masih dikelilingi oleh anak binimu. Kau masih dikelilingi oleh kawan-kawanmu. One day, you will be alone. Nah, tu nah. Kita akan bersendirian. Sebab, kawan-kawan sudah bikin mendadak. Nah, bahasanya, kalau kami pebun-nibun, orang tertua ni, kami ini adalah endangered species. Limited edition. Ah ha, macam tu. Okey, bukan main-main ni, ni serius. Ha, kalau ada kita dapat indung macam tu, jangan ditinggalkan. Dengar. Bangkak pulang telinga olehnya tu. Patut ni bercakap kan apa ni macam kami ni pernah berbudi. Eh, jangan. Ha, jangan bila ini

0: dong macam itu. Ingati, siapa membesarkan kita ini? Siapa menjadikan kita siapa hari ini? Yang main-main. Siapa kita? Macam kembelabih punya kita. Siapa kita hari ini? Ha? Apa pegawai, apa jawatan kita? Apa perasaan kita? Alah. Pun ada indong di kita macam itu. Ha, ingat itu. Jadi, we'll do the best for the best lah untuk indong kita. Cari. Cari apa sebenarnya. Apa sebenarnya yang merunsingkan ke dia. Ha? Apakan sebenarnya Bapa Rio-Rio saja ni. Kenapa macam itu? Padahal kami ya, mau berjalan sudah, mau makan, minum. Ha, yang lagi teruk, jangan dibangkit. Usin dibagi bulan-bulan. Ya Rabbi, atau lagi. Atau lagi beri kerintiman tu. Mengada-ngada bunyinya. Tentang gajimu basar, kau pikir indongan ini diganti dengan usin. Hei, tendada tu. Ia pun bosin kali ya. Lagipun kau bagi usin kan kau apa? Bukannya berguna banar. Ha, bukannya berguna banar tu usin itu. Ia pun sudah umur cemat. Apa kan dimakannya lagi? Ha? Ha, jangan main-main. Jangan macak, jangan salah lepas cakap. Ujung-ujungnya ketulahan kita. Nauzubillah min zalik. Ini serius ni saya bercakap ni. Ha? Jangan kan ini indong kan ini marah-marahi. Ha, ini juga ni kadang-kadang. Ha, ini saya kongsi benar-benar ikhlas. Apa lagi menantu. Hei, macam si benar bunyinya. Ha, tu lagi was tu. Tu ni bapa kita bang eh. Bapa kita ya. Bapa kitanya tu mama kita. Apa kan ni bunyinya kanya? Eh, berlebih-lebih bunyinya. Ha, jangan macam-macam. Atau menantu matua kita tu. Jangan kita main-main. Patutnya kita menyokong laki kita, bini kita. Supaya mengasihi. Ha, indongnya lah. Kadang-kadang laki atau bini tergelisah tu. Salah-salah. Kalau kena indongnya kita teres-teres. Ah, itulah yang payahnya. Okey, dapat. Tadi lihat pesan ni. Tadi sambung lagi pesan ni. Apa yang perlu bis kita buat kepada ibu bapa kita yang sentiasa gelisah dan selalu jauh hati. Tadi lihat sekejap.
1: Bicara keluar.

0: Bicara, bicara keluarga.
1: Alhamdulillah. Allahu Akbar. Okey, cerita tadi kalian ni cerita agak berat sikit lah. Dia juga berat kalau orang faham. Okey, sebab kadang-kadang kata ni sebagai anak ni tadi confused bah. Okey, apa kan dibuat? Anda dapat share sama kita. Sikit-sikit lah, mana tahu boleh bila saya kongsikan ni, mana tahu tiba-tiba mana raju lah. Macam mana tu. Okey. Kalau kita mah, siapa dengan kita suka bergaul? Okey. Ini serius jawab sana. Ha? Siapa dengan kita selalu bergaul? Memanglah kalau pasangan atau lain macam lah. Okey. Apa tadi saya beritahu tadi kan, memang kalau ia lagi ada laki bini, indah berapa tercabar rasanya. Tapi kalau one of them meninggal, mama ke bapa memang tercabar anak-anak. Jadi apa maksudnya di sini? Jadi Ian dia dengan dia bercerita mah. Okey, pulang kita bawa berjalan, kita bawa makan, kita bawa holiday, sana kemari, anda kira lah. Negara jiran belayar ke apa, nang-nang belayar lagi yang mahu tindong atau. Eh aku maunya jauh-jauhnya. Malah terbunai sakunya. Karena mati apa keluar negerinya. Melarat ceritanya. Jauh lagi hati tu ketani pun ngalih-lihnya. Jadi tolong menantu-menantu. Jangan kenlun nanu. Pastikan pahami. Metua tu pahami. Mungkin kita ada indong juga sama juga. Sama-sama memahami. Orang tertua kan. Itu aku maunya baik-baik juga no. Tapi kalau satu tu aku bertuah kita, kalau pak mama kenapa kami kan bawa kita umrah. Kita lihat berdiri itu ya. Kalau hanya negara jiran malas kunya kan berkerita lagi 4-5 jam aku ni malar lagi kan ke jamban ke mana payah kamu rusahkannya. Ada cuma tu kan. Tapi kalau umrah berdiri itu ya. Okey. Saling melihat sana, bang. Apa sebenarnya? Jadi, apa yang akan saya beritahu kita sebenarnya, bila indungan ini seorang dada, apa kita lihat kalau kita berjalan? Siapa dengan dia bercerita? Cepat.

Dan dia akan bercerita semua orang muda-muda. Ia akan bercerita orang yang sewaktu dengannya. Ini kita ada hin-hinnya kata. Ada terkawannya. Oh, satu rancak tu ya. Ada kawan. Kalau kita bawa minum di restoran, lihatnya tu. Wah, deh. Bungkas tu ya. Cerita tak? Bila cerita tu, nyaman tetinya. Okay? Jadi kita faham. Sebagai anak, kita mesti selalu menyupakan orang ini yang sewaktu dengannya. Jadi kita ni bersyukur di Brunei. Ini saya ingin bukan juga mempromo, tapi bagus bilang juga. Saya pun menjadi ahli persetuan warga emas juga. Persetuan warga emas ini di Brunei, Allahu Akbar. Program Scramble Egg cemana? Mesti bagi tahu orang persetuan lain. Macam-macam aktiviti itu. Dan bila kita kami berkumpul, meeting kah, ada aktiviti kah, semua ceria-ceria. Ini yang ingin saya kongsikan. Mungkin ada orang indah tahu ada persatuan warga emas di Brunei ini. Kali ada juga, nanya, ialah bis kita ini, jangan tikut bapak. Jangan cuma tu. Aku beritahu kita, saya kan tadi beritahu kita awal-awal tadi, ia akan suka bercerita, berunding, beibun, orang yang sewaktu dengannya. Kalau kita antar ia ke arah warga emas, itulah orang yang sewaktu dengannya. Sebab mana ada orang umur 30 sana tu. Pasti umur yang 60 ke atas. Atau ia seronok tu. Dapat. Boleh kita anulah. Kita mesti ikut persatuan itu. Rasai. Dulu artinya. Kita antar kain dong kita tu cemana ka? Nantilah di mana menghubungi? Kita boleh telefon saya lah. Dapat saya kongsikan nombor telefon saya ni dah mengapa? Sebab aku kan mau, saya kan mau indong-indong kita tu jangannya bersedih, jangannya feel lonely. Ni catit nombor telefon saya ni 873-1234. Itulah. 873-1234. Telepon saya. Saya akan beritahu indong kita tu. Di mana kami akan berjumpa. Dan di mana tempatnya persatuan warga emas ini. Nillahi ta'ala saya beritahu kita. Sebab saya sedihlah. Kadang-kadang memanglah. Dipahami. Ada terlalu tadi mendengar ni. Indong menjaganya 10 orang anak boleh. Tapi anak menjaga dua orang indong, anda bagus nanunya, payah. Ada kata selalu kata. Ini nana ceritanya. Jadi, saya beritahu kita, macam-macam aktivitinya. Subhanallah. Pertandingan itu, pertandingan ini, apa saja kita. Jumpai kita ke sana, tanyakan apa. Yang tengah, dari tempoh, depan akan interview kan apa tu. Untuk jadi peran ikut persetuan warga emas. Tidak ada payah kena interview. Kena minta CV apa. Dan tak kita tengok tu. Tidak ada kena minta CV. Itu beri jap je tu. Ada lagi orang interview apa. Tidak ada. Jumpa. Duduk. Berunding tadi. Kadang-kadang ni yang bagusnya. Warga emas ni. Kata ni. Pemikiran tu. Bergarak apa. Kalau kita ada program macam ni. Semua kita berfikir sama-sama. Memberi pandangan. Dan kata ni. Allahu Akbar. Pasal pengalaman yang terlagi. Bukan pengalaman. Pengalaman. Pasal pengalaman nombor satu ni. La ilaha illallah. Kalah ni. Orang baru-baruan ni. Semua orang berpengalaman tu. Jadi senang kita buat program tu. Senang. Sebab semua orang terdapat pengalaman ni. Ini yang saya rasakan the beauty of persatuan warga emas ini. Kita join kami. Kan kita tu mana lagi ingau tu, mana lagi ada orang bekerja warga emas ini. Kan kita akan bermeeting kah, kan keluar negeri ke melawat, tak ada lagi payah minta permission. Permission adalah siapa? Tak ada payah. Kan memohon ke pejabat. Cuti tanpa catat. Itu lagi ada.

0: berijab malam tu berapa pincin tu soalnya. Ha? Atu yang kata ni mau tu. Tolong anak-anak di luar sana. Bahagiakan ibu bapa kita. Atu yang paling utama dalam hidup kita. Jangan main-main siapapun kita, jawatan kita, siapapun dalam dunia ni. Yang paling penting ialah mencari keberkatan itu, menyenangkan hati ibu bapa kita. Atu beritahu kita, tolong. Jangan disisihkan. Jangan dibiarkan. Ini cakap saya ni marah orang ni. Bila misihkan, bila kami anu meninggalkan, tak ada adanya. Come on. Kita sibuk kan? Kan kita jawatan kita macam-macam berijab kan? Jawatan kita tu. Berijab. Sehingga kadang-kadang, bukan pulang tani sengaja lupa anu meninggalkan. Tani sibuk dengan kerja ke tani. Lurus pulang tu. Kita ni sibuk. Tapi tanda ada masa sama indungan ni. Maksudnya adalah weekend teman. Tapi tak bisa itu tu kalau habis kita hantar ataupun suruh dia berjumpa kami, insyaallah kami yang sewaktu dengannya ni yang terwatir. Enjoy saya beritahu kita. Ia akan ceria-ceria selalu insyaallah. Okey, semua ada tu. Kami pun kadang-kadang melagau orang daripada Kementerian Kesihatan membantu kami macam mana akan lebih sihat di warga emas ini. Bukannya warga senja. Senja yang bercahaya. Okay, insyaAllah. Itu saya hari minggu ini. InsyaAllah minggu depan lagi akan mengungsikan lagi dengan tajuk-tajuk yang lain. Okay, hati-hati sama sekali warga emas. InsyaAllah. Kita ini adalah orang yang akan dikasihi untuk selama-lamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bicara keluarga.

1241 atau 1209 pada waktu pejabat, atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: Tandas sudah kupam, air sudah kututup, tisu sudah kubuang dalam tong sampah. Semua sudah.
1: Wow, itu baru hebat. Kita sebagai pengguna harap-harap ramai yang gunakan tandas awam dengan berhemah. Tandas bersih barulah selesa.
2: Jadilah pengguna yang berhemah. Sebarang kerosakan laporkan kepada penjaga atau pegawai bertanggungjawab. Tandas awam, tanggungjawab bersama. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Radio Televisyen Brunei.

0: membawa kisah, tapau, tulisan, MDT Ilyas.
1: Malum balik je. Dah kepergi santai-santai.
2: Oh, ni nama layan. Ni si Zaidi.

0: Aku berlindung dengan nama Allah dari godaan syaitan yang derjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Demi masa.
1: Innal insana lafi khusr.
0: Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

عليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم

فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون.

التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون.

بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون.

ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu, berkata,

Perbincangan Perumahan Negara Kampung Pancur Mangkubau dengan iringan doa dan ucapan buatnya. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mengurniakan umur yang panjang yang penuh dengan keberkatan rahmat dan keampunannya, diluaskan dengan keberkatan rezeki yang berlimpah ruah, dikurniakan dengan nikmat kesihatan yang baik berpanjangan, dijauhi dari segala macam penyakit, ya, bala dan musibah, hidup berbahagia selalu bersama keluarga tersayang, berjaya dan cemerlang dunia akhirat, sentiasa dalam lindungan rahmat dan keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala jua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ucapan daripada yang sentiasa menyayangimu selalu, itu Mama Hajah Julia binti Mahdi, isteri Amal Nabila Ahmad Alai Lalatul Khadijah binti Johari, Mama Kamari Haji Astur, Baba dan Ababa Ahmad Haji Yusuf serta keluarga yang berada di Kampung Katuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sahabat Gazat, semoga kita ni semua sihat walafiat, dipermudahkan urusan dan juga dimurahkan rezeki kita ni. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Cuaca di kawasan Gandong ya masa ini alhamdulillah baik saja. Mutiara kata dikongsikan, senyumlah walau bahagia, walau derita, kerana bahagia itu adalah anugerah dan derita itu adalah tarbiyah. Segala itu adalah hadiah yang terindah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tetap ceria, tetap semangat cantik. Mudah katanya, terima kasih dari Hai.

Bagai terus lagi ucapan tahniah diterima Senang Helwa. Selamat hari jadi buat cucu tersayang iaitu Nur Najla Hanisa atau Lala yang ke-7 tahun ni hari ini 17 September 2026. Ada gambar dihantarkan sekali. Wah, cantik comel orangnya bersama nenek ni agaknya ya. Semoga dengan doa ya, semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diluaskan rezeki seperti air yang mengalir, dipermudahkan ya segala urusan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menjadikan kamu anak yang soleha, berbakti kepada kedua ibu bapa. Semoga dikurniakan iman yang sempurna, akhlak yang terpuji, pekerti yang mulia, berjaya di dunia dan juga di akhirat, sentiasa di bawah lindungan rahmat rahmatnya jua, dan dikurniakan keberkatan Allah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin amin ya rabbal alamin. Ya, ucapan ikhlas daripada Nini Baba dan Nini Mama. Ya, itulah ucapan Senang Helwa. Selamat hari jadi, selamat hari lahir buat cucu tersayang Nur Najla Hanisa atau Lala yang ke-7 tahun ya hari ini 17 September 2026.

Ini pula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi. Selamat menjalankan tugas. Semoga lancar dan semoga sihat berpanjangan. Amin, amin, amin. Baik ucapan senahil wa selamat hari jadi kepada anak buah Yudha Awang Johari Hairi Haji Muhammad Nur yang ke-45 tahun yang berada di rancangan Purma Negara Kapal Pancur Mengkubau. Ada lagi ucapan buatnya. Ya, sebenarnya hari yang istimewa ini, semoga hidupmu penuh rahmat dan bahagia. Semakin bertambah usia Allah, semakin Allah menambah keberkatan ya buatmu, menambah ilmu, akhlak mulia dan menjadi suami yang soleh, insan yang disayangi Allah, dikurniakan kesihatan yang baik berpanjangan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberikan kekuatan menepuhi perjalanan hidupmu sehari-hari, sentiasa dalam jagaan Allah serta dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik ucapan daripada Sarina.

Baiklah, terima kasih kepada yang menghantarkan ya, ucapan-ucapan datangnya. Sebetulnya banyak lagi dan saya akan kembali membacakan selepas berita perdana pukul 7 pagi nanti. Dan juga terima kasih rakan-rakan WhatsApp yang terus menyapa Harmon FM di pagi ini. Ini pula daripada daripada Haji Sari dan isteri tersayang di Baitur Rizkah Kampung Setia B. Ya, kata mereka cuaca alhamdulillah baik-baik saja di kawasan Kampung Setia. Ya, selamat mendengarkan Harmon FM. Semoga kita ni semua sihat-sihat selalu. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, ya juga assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi Khamis katanya, selamat bertugas. Semoga kita ni semua diberikan kesihatan dan juga dirahmati Allah selalu. Amin, amin, amin. Masa Ani menikmati sarapan pagi dan siap sedia katanya menghantar anak ke sekolah sambil mendengar Harmon FM. Tetap di hati dan cuaca baik-baik saja di kawasan Lugu. Oh, daripada Wadi di Perumahan Lugu. Terima kasih Wadi. Dan terus lagi mutara kata ya, dihantarkan daripada kiriman daripada Cikgu Pinggiran Haji Idris di Tungku Gadong. Walaupun sahabat-sahabat baru hadir dalam hidup kita, akan tetapi ya, kenangan-kenangan indah dan manis bersama dengan sahabat-sahabat lama itu tetap menyapa di hati kita ya. Ya, bahkan ia terlalu indah untuk kita lupakan kerana sahabat-sahabat yang baik itu sentiasa akan bertata di lubuk hati kita. Tepat sekali ya. Biarlah sahabat melupakan kita, akan tetapi kita janganlah melupakan sahabat. Kerana hidup ini, janganlah terlalu membenci diri kita sendiri. Janganlah kita membenci diri orang lain. Sebetulnya ya, diri seseorang, manakala tahu orang yang kita benci itu akan menolong kita pula. Jadi auda, renung-renung kalah bersama. Sabar itu perlu kita cari, marah itu perlu kita sembunyikan. Dan itu kalau takut dilanda ombak, jangan berumah di tepi pantai. Tepuk dada, tanya hati. Oh, itulah dia, pikir-pikirkanlah kata kiriman daripada Cikgu Pinggiran Haji Idris di Tungku Gadong. Baiklah, terima kasih juga Din yang berada di Bukit Lumut juga menyapa Harmoni FM. Semoga sihat katanya. Baik, di sana cuaca di Sungai Liang Lumut ni alhamdulillah baik-baik saja, sedikit mendung kata Din ya. Baik, ini pula daripada pinggiran Old Trafford sekeluarga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya sahabat tugas, dan apa khabar? Semoga sihat selalu. Amin, amin, amin ya Allah. Masa ini sedang serapan dan santai mendengarkan Harmoni FM. Terima kasih ya pinggiran Old Trafford sekeluarga yang berada di sekitar Kurnia Jati Lugu. Alhamdulillah, gembira selalu kata mereka ya. Bila ada sekarang pukul 6.49 minit pagi, terus dengarkan lagu ini. Raja Jujur.

0: itulah tanya Auda, jujurlah padaku bila kau tidak lagi suka, jauhilah diriku, lupakan aku. Ya, tentang jujur tadi, kadang-kadang Auda kita memilih untuk diam kerana takut kejujuran akan mengubah sesuatu. Kita pendam perasaan kita, sembunyikan kecewa kita hanya kerana tidak mahu kehilangan seseorang. Ya, tapi Auda, percayalah, kejujuran bukan tentang menyakiti tetapi tentang menghargai. Ya, kalau sayang katakan, kalau terluka luahkan dengan baik. Ya, kalau sudah tidak mampu, berterus teranglah. Jangan biarkan seseorang terus berharap pada sesuatu yang kita sendiri sudah tidak pasti. Ya, kerana hati manusia bukan tempat untuk dipermainkan. Ada hati yang mungkin nampak kuat tetapi sebenarnya sedang menahan seribu rasa. Ya, jadi Auda, jujurlah selagi masih ada kesempatan, kerana kehilangan mungkin boleh diterima tetapi penyesalan kerana tidak pernah berkata benar kadang-kadang mengambil masa yang sangat lama untuk sembuh. Baiklah, sekali lagi terima kasih kepada yang masih setia bersama kami. Terima kasih rakan-rakan WhatsApp yang terus menyapa Harmoni FM tepat pukul 7 pagi. Ini nanti berita perdana akan disiarkan dan kita akan terus berhibur dengan berbagai rentak lagu selepas berita perdana nanti. Ya. Baik, hari ini Khamis, pertemuan kita 5 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 17 September 2026 Masihi. Joget memikat.
1: Aduh, manis wajahnya, lenggang lingguk bergetar kena.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wazna Fakriana Osman dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke King's College London, United Kingdom. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri berkenan berangkat menyaksikan kejohanan separuh akhir kategori perempuan bola keranjang Ewon PPE kali keempat. Komunikasi yang jelas dalam kalangan pasukan kesihatan, pesakit dan keluarga sangat penting bagi memastikan kesinambungan penjagaan dan mengurangkan risiko kesilapan. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum

Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat mengadakan lawatan bagi persediaan Paduka Ananda ke bawah Duli Yang Mahamulia Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Amirah Wardatul Bolkiah menuntut di King's College London KCL, United Kingdom. Berangkat sama ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri. Keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Mahamulia di New Hunts House, King's College London, dijunjung oleh Profesor Shitij Kapoor, Naib Chancellor dan President King's College London. Ke bawah Duli Yang Mahamulia dijunjung berangkat meninjau beberapa kemudahan pembelajaran di KCL dan berkenan mendengar sembah penerangan daripada tenaga pengajar KCL. Antara lokasi yang dilawat oleh baginda ialah Lecture Theatre, Makmal Sains, Bilik Pembelajaran dan Perpustakaan. Semasa berada di King's College London, baginda berkenan berangkat ke bangunan Henriette Raphael bagi melawat Guy's Informal Learning Space, iaitu ruang pembelajaran kendiri untuk para pelajar. Baginda seterusnya berangkat ke Greenwood Theatre bagi meninjau bilik kuliah utama di Guy's Campus. Baginda juga berkesempatan berangkat ke salah satu asrama kampus KCL bagi meninjau bilik kediaman serta kemudahan-kemudahan yang disediakan untuk para pelajar seperti ruang dapur, gimnasium dan ruang am. Sebelum mengakhiri lawatan keberangkatan, baginda berkenan bergambar ramai bersama wakil-wakil universiti tersebut di The Courtyard. Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Amirah Wardatul Bolkiah akan mengambil program Sarjana Muda dalam bidang Life Sciences di King's College London selama 3 tahun. Bidang pengajian memfokuskan kepada antara lain biokimia, biofizik dan imunologi di samping melengkapkan para pelajar dengan kemahiran praktikal seperti teknik makmal, analisis data dan reka bentuk eksperimen. KCL merupakan salah satu institusi peringkat universiti tertua di England. 7 tahun selepas penubuhannya, KCL bersama University College London UCL mengasaskan University of London pada tahun 1836 mengukuhkan peranannya sebagai institusi utama pendidikan tinggi di United Kingdom. KCL berada di antara 40 universiti terbaik di dunia dan diiktiraf di peringkat antarabangsa atas kecemerlangan penyelidikannya serta sumbangan transformatifnya dalam bidang kesihatan dan penjagaan kesihatan. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sara binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman berkenan berangkat menyaksikan kejohanan separuh akhir bagi kategori perempuan bola keranjang Ewon PPE kali keempat antara sekolah-sekolah 2026. Dianjurkan oleh Persatuan Bola Keranjang Brunei, disokong oleh Jabatan Pendidikan Co-Curriculum, Kementerian Pendidikan, kejohanan berlangsung malam tadi di Batu Besurat, Gadong. Menyertai kejohanan, Ananda Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bolkiah yang mewakili Pasukan Sekolah Antarabangsa Brunei, ISB. Pada perlawanan separuh akhir, bagi kategori perempuan, pasukan ISB mendewaskan Chunghwa Middle School, Bandar Seri Begawan dengan kiraan 62 berbalas 32. Hubungan istimewa antara negara Brunei Darussalam dan Malaysia telah bertahan selama lebih 4 dekad bukan sahaja kerana kedekatan geografi sahaja tetapi kerana persahabatan sejati dan terus ingin melihat rakyat berkembang bersama. Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke negara Brunei Darussalam berucap demikian semasa majlis resepsi sempena sambutan Hari Kebangsaan Malaysia yang ke-69. Dianjurkan oleh Suruhanjaya Tinggi Malaysia, majlis berlangsung malam tadi di Royal Berkshire Hall, Tarindak di Pulau Jerudong. Mewakili Kerajaan Kebawah Duli Yang Mahamulia, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Sofian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Sekuriti dan Undang-Undang. Tuan Yang Terutama, Datuk Muhammad Aini Atan juga menekankan pencapaian cemerlang dalam pelbagai kerjasama antara kedua-dua negara, termasuk dalam bidang ekonomi, pertahanan, pelancongan dan pendidikan. Komunikasi yang jelas dan penyelarasan yang berkesan dalam kalangan pasukan kesihatan, pesakit dan keluarga adalah sangat penting bagi memastikan kesinambungan penjagaan dan mengurangkan risiko kesilapan. Pengesanan dan diagnosis yang betul serta tepat pada masanya juga merupakan antara aspek penting dalam keselamatan pesakit. Menteri Kesihatan menggariskan perkara

0: keadaan berangin kencang. Orang ramai, para pemandu di jalan raya dan juga para pelaut dinasihatkan supaya sentiasa peka dengan ramalan, nasihat dan amaran cuaca terkini dan membuat perancangan yang bersesuaian demi keselamatan semua. Kesatuan Eropah EU mencadangkan pengharaman penggunaan media sosial bagi kanak-kanak di bawah umur 13 tahun, manakala akses terhad dan berselia hanya akan dibenarkan sehingga umur 15 tahun, menurut pelan terbaharu yang diumumkan oleh Kesatuan Eropah. Cadangan tersebut masih perlu melalui proses rundingan lanjut di Parlimen Eropah sebelum diwartakan sebagai undang-undang. Presiden Lebanon menyatakan hasrat untuk mencapai perjanjian keselamatan dengan Israel sebaik sahaja tentera rejim tersebut berundur dari selatan Lebanon. Ia adalah sebagai langkah awal ke arah kedamaian dan mengelakkan konflik berterusan. Tuan Joseph Aoun menegaskan kerajaan teguh dengan berpendiriannya untuk melencutkan senjata kumpulan Hezbollah secara aman tanpa mencetuskan sebarang pertumpahan darah. Sebuah lombong emas di selatan Sudan runtuh mengorbankan sekurang-kurangnya 60 pelombong. Sementara itu, sejumlah pelombong dilaporkan masih hilang disyaki tertimbus di bawah runtuhan. Insiden tersebut berlaku susulan penggunaan peralatan asas dan teknik pelombongan yang tidak selamat. Beralih ke sukan. Rombongan kontingen negara selamat tiba di Aichi Nagoya, Jepun. Rombongan terdiri daripada pasukan wushu dan karate. Para atlet akan menjalani latihan adaptasi di venue pertandingan. Acara mengalu-alukan atlet akan diadakan di Athlete Plaza Garden Pier. Sukan bola pikal kini mendapat tempat dalam kalangan generasi muda dan masyarakat umum di negara ini. Bagi mengembangkan kemahiran sukan tersebut, tiga buah gelanggang dibuka di sekolah PGGMB Sungai Akar. Pelancarannya diadakan petang kemarin, yang merupakan inisiatif dan kerjasama PGGMB dengan syarikat Racket & Company. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Mahamulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke King's College London, United Kingdom. Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Anak Isteri berkenan berangkat menyaksikan kejohanan separuh akhir kategori perempuan bola keranjang Aeon PPE kali keempat. Komunikasi yang jelas dalam kalangan pasukan kesihatan, pesakit dan keluarga sangat penting bagi memastikan kesinambungan penjagaan dan mengurangkan risiko kesilapan. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Siti Aida Rozana Haji Ahmad dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat diikuti pada pukul 9 pagi nanti waktu negara Brunei Darussalam.

0: You, sorry, tapi Tani mesti putus.
1: Ah, kenapa?
0: Pasal Mama Mi suka orang berpelajaran, paling kurang tak 12 O level.
1: Eh, bukan-bukan Mama Yu Atuk. Lagi 4 subjek tu apa?
0: Mana Mi tahu, pertandingan beranang kah tu, hadrah kah tu. And you ada 2 O level saja. Mana cukup untuk Mama Mi?
1: Masalahnya, Mi bukankan kawin sama Mama Yu. Mi kan kawin sama Yu. Bah, enggak apa. Cosmo ada.
0: Hah? Cukup kan tu, you masuk Cosmo.
1: Sayang, muka saja lawa. Masa ni di Cosmo, 1 O level pun boleh apply level 1 certificate. 2 O level boleh apply level 2 certificate. 4 O level boleh apply level 3 diploma. Nah.
0: Wow, bah, okey sayang. Tani dah jadi putus, ah?
1: Jangan jadikan tahap pendidikan anda menjadi penghalang cinta kita. Mendaftarlah ke Cosmo sekarang untuk masa depan yang lebih cerah.
2: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar

Ada impian yang tidak sekadar ingin dicapai, tetapi ingin dirasai dengan hati. Menjadi tetamu Allah. Kini, langkah pertama menuju Baitullah boleh dimulakan. Pakej haji bagi musim haji tahun 1448 Hijriah dan pakej umrah tahun 2027 Masihi kini dibukakan. Bersama As-Safa

Travel and Tours. Daripada persiapan sebelum berangkat sehinggalah perjalanan di Tanah Suci, kami berusaha memastikan setiap detik perjalanan bis kita lebih selesa, teratur dan bermakna. Sama ada haji mahupun umrah, inilah masanya untuk merancang perjalanan yang telah lama diimpikan. Pendaftaran pakej haji bagi musim haji tahun 1448 Hijriah dan pakej umrah tahun 2027 Masihi kini dibuka. Hubungi dan WhatsApp As-Safa Travel and Tours sekarang di talian 7443359 untuk keterangan lebih lanjut. As-Safa, taat pada yang satu. Bersama kami, menjejakkan kaki ke bumi berkah.